0: alai se o mo meme
1: emi emi mo meme se o mo meme
0: emi o mo meme
1: ah o mo meme
2: mo meme
1: meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme me